0: pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdas Manun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdas menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari mana?
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian, terdapat dua jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
15: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
14: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
16: This issue in the spirit of good neighborliness.
17: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
18: Amid forces that threaten multilateralism.
19: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
18: and information sharing initiatives.
14: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Kali ini kita dengarkan lagu Laskar Pelangi ya pendengar. Nah ini kalau berbicara soal Laskar Pelangi, membahas soal pendidikan yang ada di Bangka Belitung ya, yang menggambarkan sekumpulan anak yang masih semangat untuk menggapai pendidikan di tengah keterbatasan fasilitas tentunya. Dan ini juga ada kaitannya dengan berita pendidikan saat ini ya, karena sudah memasuki semester baru pendengar. Kalau tadi itu kan kaitannya dengan larangan markup atau manipulasi nilai pada rapor ya. Kali ini Kemendikdasmen, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga meminta masyarakat Anda semua ya aktif melaporkan pelanggaran SPMB tentunya. Dan langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan penerimaan murid baru secara nasional. Dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen memastikan aduan masyarakat akan ditindaklanjuti pendengar. Laporan diteruskan kepada Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah terkait. Nah, di sini Kemendikdasmen juga menegaskan larangan terkait praktik jual beli kursi ya pendengar dalam SPMB. Dan pemerintah kabarnya siap menurunkan tim investigasi apabila ditemukan bukti pelanggaran, karena memang dinilai tidak adil ya pendengar. Dan menurut Gogot sendiri, pelanggaran penerimaan murid baru dapat diproses melalui jalur hukum. Karena itu masyarakat diminta tidak ragu untuk menyampaikan laporan resminya. Dan selain membuka kanal aduan pendengar, pemerintah memperketat sistem pengawasan kuota sekolah. Dan kuota penerimaan murid baru dikunci melalui portal Dapodik ya, atau data pokok pendidikan setiap sekolah. Dan penguncian dilakukan setelah pemerintah daerah menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru. Dan sekolah tidak dapat mengubah jumlah daya tampung setelah sistem terkunci. Dan selain itu pendengar, Kemendikdasmen menilai langkah tersebut mempersempit peluang manipulasi jumlah kursi sekolah ya, dan pengawasan dilakukan sejak awal proses penerimaan murid baru dimulai. Dan kalau kita lihat-lihat ya pendengar, sistem dari Kemendikdasmen maupun sistem kementerian yang lain yang dikelola oleh pemerintah nih sudah mulai menerapkan digitalisasi untuk semua sektor ya pendengar, termasuk terkait SPMB demi kemajuan pendidikan di Indonesia dan mengantisipasi kecurangan yang akan terjadi. Nah, untuk Anda sendiri nih pendengar, bagaimana pendapat Anda soal perkembangan digitalisasi di Indonesia sendiri?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Pandeglang resmi bertolak menuju embarkasi Cipondoh, Kota Tangerang untuk memulai rangkaian ibadah ke Tanah Suci. Pelepasan rombongan ini diantar langsung oleh Wakil Gubernur Banten Ahmad Diam Tinatakusuma di Pendopo Bupati Pandeglang pada Sabtu hari ini. Rangkaian dini hari tersebut menandai dimulainya perjalanan spiritual bagi warga yang telah lama mengantri. Dimyati meminta untuk para jemaah tidak memaksakan diri dalam mengejar ibadah sunnah jika kondisi fisik tidak memungkinkan. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengatur waktu antara ibadah di masjid dan istirahat di maktab menjadi kunci utama agar kesehatan tetap terjaga hingga puncak haji di Arafah nanti. Beralih ke informasi selanjutnya, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dr. Hilary Brigita Lasut SHLLM, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait fleksibilitas usia relawan dalam program makan bergizi gratis. Hilary menilai keputusan untuk tidak memberlakukan batasan usia maksimum selama relawan dalam kondisi sehat adalah langkah progresif yang mengadopsi standar global. Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang luas, baik dari sisi penguatan gizi nasional maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

menunjukkan pukul 8:10 ya, dan program kali ini adalah soal Beranda Asta Cita. Jadi kami akan menghadirkan berita-berita terbaru soal Asta Cita ya pendengar. Dan kali ini kita awali dari berita soal Koperasi Desa Merah Putih ya. Dan ini merupakan program dari pemerintah juga untuk menaikkan ekonomi warga Indonesia sendiri. Nah, ini Kementerian Koperasi atau Kemenkop menyiapkan sertifikasi bagi 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih pendengar. Dan langkah itu dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Kementerian Koperasi ini bersinergi dengan BNSP yaitu selaku lembaga yang menyiapkan program sertifikasi nasional ya pendengar, atau sebutannya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan pemerintah menargetkan pengelola koperasi ini merupakan seseorang yang terlahir secara profesional dan tentunya kompeten pendengar. Dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan dari koperasi itu sendiri. Dan tentunya pengelola koperasi ini dinilai harus memahami operasional dan pengembangan usaha. Jadi ada jiwa-jiwa kewirausahaannya di situ ya pendengar. Dan kemudian program sertifikasi mencakup kompetensi manajerial dan pengelolaan keuangan koperasi. Materi lain meliputi pemasaran hingga tata kelola usaha koperasi pendengar. Dan kabarnya para peserta ini dari sertifikasi pelatihan tersebut ya akan mengikuti pelatihan secara intensif atau rutin selama 15 hari di Kementerian Pertahanan. Dan total pembelajaran sendiri mencapai 90 jam pelajaran bagi setiap peserta pendengar. Dan nantinya pemerintah juga akan menyiapkan pembekalan terintegrasi atau yang terhubung setelah proses sertifikasi selesai dilaksanakan. Dan langkah itu harapannya bisa memperkuat kemampuan pengelola koperasi desa pendengar. Nah, di sisi lain, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha menyebut proses dimulai dari rekrutmen terlebih dahulu atau seleksi awal ya. Dan setelah itu peserta menjalani pendidikan dan sertifikasi kompetensi nasional pendengar. Dan kalau menurut Kepala BNSP Syamsi Hari, kerjasama tersebut memperkuat SDM koperasi nasional dan diharapkan meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi desa. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin membaca soal Koperasi Merah Putih bisa melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

resensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak

0: meninggalkan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mengejar matahari pendengar ya, musik yang membawa semangat untuk kita semua. Siapa tahu dari Anda saat ini ada yang sedang mengejar matahari untuk berolahraga maupun berjemur ya. Karena ini kan masuk ke dalam weekend hari pertama, yaitu hari Sabtu. Dan kemudian besoknya adalah hari Minggu. Dan ini masih berkaitan dengan proses mengejar-mengejar ya. Tapi kali ini adalah Koperasi Merah Putih pendengar, yang tentunya berfungsi untuk mengejar kesejahteraan petani demi memangkas rantai pasok ya. Dan memang lembaga Koperasi Merah Putih ini juga berperan sebagai penyerap utama produksi warga dengan penetapan harga jual gabah yang menguntungkan pendengar. Dan kehadiran Koperasi Merah Putih ini memberikan jaminan pendapatan yang stabil saat nilai pasar sedang mengalami penurunan yang drastis ya. Dan Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan terkait operasional koperasi tersebut bahwa rincian target kerjasama pemerintah pusat melalui penyediaan akses logistik yang ada di seluruh wilayah pendengar. Dan Koperasi Merah Putih ini memiliki mandat utama menjamin keuntungan bagi setiap produsen pada sektor industri pangan primer. Berarti artinya memang primer ini yang utama ya pendengar ya, termasuk beras dan gabah seperti itu. Dan pihak kementerian menginformasikan peran krusial atau peran penting institusi Koperasi Merah Putih untuk bisa mengendalikan kestabilan nilai komoditas unggulan masyarakat desa setempat.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: utuh.
1: Pendengar masih membahas soal koperasi Desa Merah Putih ya. Dan berdasarkan kabar terkini per April, pendengar, meski belum seluruhnya memiliki fasilitas lengkap ya, sebagian koperasi telah menjalankan aktivitas usaha. Dan ini perlu kita apresiasi ya pendengar, karena memang visi misinya untuk menguatkan ekonomi desa salah satunya. Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mengatakan bahkan saat ini pendengar sekitar 4.000 koperasi masih menunggu penyelesaian pembangunan secara penuh. Dan selain bangunan, koperasi juga perlu dilengkapi sarana pendukung operasional ya. Dan sarananya seperti ada mobil truk, mobil bak, dan juga sepeda motor roda 3 yang digunakan untuk proses kelengkapan operasional terutama di bagian transportasi pendengar. Dan walaupun demikian masih ada keterbatasan, aktivitas koperasi tetap berjalan di seluruh atau di sejumlah wilayah ya. Dan setidaknya lebih dari 1.000 koperasi ini telah berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri pendengar, sesuai kemampuan masing-masing. Dan selanjutnya juga Farida Fariha mengatakan berbagai jenis usaha sudah dijalankan di koperasi tersebut, mulai dari sembako, jadi supplier sayur di MBG SPPG, maupun menyediakan jual beli pupuk dan aneka bidang usaha lainnya ya pendengar. Dan ia juga memastikan operasional koperasi ini dilakukan secara fleksibel dan sebagian memanfaatkan rumah sewa, kantor desa maupun kantor kelurahan sebagai tempat usaha.

0: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
1: Banten Pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 AS01E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, setelah tadi kita dalam program Beranda Asta Cita ya, kali ini ada berita terbaru soal Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi atau keragaman energi ya, pendengar. Menurut Kepala Negara, ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global ini berdampak pada terganggunya pasokan energi, pendengar, termasuk di ASEAN. Dan Presiden Prabowo mengatakan meningkatnya ketidakpastian global membuat ASEAN sendiri mengambil langkah untuk ketahanan energi. Dan hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi pleno KTT ke-48 ASEAN di Mactan Expo Cebu, Filipina. Dan ia mengatakan ASEAN harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang, pendengar. Dan ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif atau spontan ya, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif, yang artinya harus melalui persiapan yang matang dan riset yang mendalam tentunya, pendengar. Dan selanjutnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa keragaman energi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang urgent atau mendesak, dan negara-negara ASEAN harus bergerak lebih cepat untuk mencari sumber energi alternatif dan harus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global ya, pendengar, karena belum bisa meramal apa yang terjadi ke depannya, karena saat ini juga lagi ada krisis bahan bakar seperti itu, pendengar. Dan ASEAN harus mempersiapkan energi baru terbarukan alias energi yang bisa diperbaharui ya, pendengar. Dan dalam forum tersebut, Presiden mengatakan Indonesia telah mengambil langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, seperti pengembangan sumber energi alternatif, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, cerita ini tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini. Membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat. Bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar masih membahas soal ASEAN yang diarahkan untuk segera menyediakan energi alternatif imbas dari krisis energi global ini, karena memang ASEAN mendesak adanya respon bersama terhadap dampak perang Iran dan krisis energi global yang kini juga terjadi di negara Asia Tenggara ya pendengar. Meskipun diakui kalau konflik ini juga berpengaruh pada keadaan secara global seperti itu, dan kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman tersebut karena penutupan Selat Hormuz. Dan ASEAN yang beranggotakan 11 negara dengan populasi hampir 700 juta jiwa ini ya pendengar, dan menjadi salah satu yang paling terdampak karena banyak negara anggotanya bergantung pada impor bahan bakar pendengar. Dan penutupan Selat Hormuz telah menghambat distribusi energi global dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi kawasan pendengar. Dan Filipina sebagai ketua ASEAN mendorong percepatan persetujuan perjanjian berbagi minyak regional. Dan para menteri ekonomi ASEAN membahas langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan. Dan perwakilan ASEAN sendiri pendengar berupaya meningkatkan koordinasi regional dalam menghadapi krisis. Dan Menteri Luar Negeri Filipina Ma Teresa Lazaro mengatakan bahwa ASEAN perlu memperkuat koordinasi krisis dan kesiapan institusional. Bye.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Polres Pandeglang memperketat pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencurian dan pembobolan kendaraan selama masa pemberangkatan jemaah haji di Pendopo Pandeglang. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan barang bawaan para pengantar. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Program ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar pembangunan. Hingga 7 Mei 2026, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup pekerja lapangan, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 10 dan kita ada dalam program disabilitas ya. Dan kabar terbaru soal disabilitas nih pendengar, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker RI menandatangani komitmen bersama terkait peningkatan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas ya. Dan dalam proses tersebut pendengar, terdapat beberapa pihak yang diajak untuk bekerja sama, meliputi pemerintah Provinsi Banten, Basnas Pusat, serta sejumlah perusahaan di kawasan industri Banten ya. Dan kemudian pendengar, terkait kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Li memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam memajukan ketenagakerjaan inklusif tentunya. Dan Yasir Li menuturkan pihaknya menyoroti tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka pengangguran pendengar. Dan sementara itu Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya juga atas penyelenggaraan kegiatan untuk penyerapan tenaga kerja disabilitas. Dan Wali Kota Cilegon Robin Sar menyambut positif hal tersebut tentunya ya pendengar, agar bisa mengurangi angka pengangguran di Banten sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontra sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

saat malam merangkai keheningan. Ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Mendengar masih membahas soal inklusi, tapi kali ini tuh ada hubungannya sama teknologi ya, pendengar. Karena di sini dikabarkan pengembangan teknologi saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan efisiensi bisnis atau hiburan digital ya, tapi mulai mengarah untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Mulai dari berbasis AI atau kecerdasan buatan, penerjemah bahasa isyarat real time, hingga perangkat bionik pintar. Nah, tentunya berbagai inovasi teknologi ini mulai dikembangkan untuk membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari, terutama untuk kaum disabilitas ya, pendengar. Dan teknologi ini tampak di SID Inclusivity Program Demo Day yang diinisiasi SID Stars dengan dukungan Visa Foundation. Dan ajang ini wadah bagi perusahaan startup teknologi dari berbagai negara di Asia, pendengar, untuk menampilkan solusi inovatif yang berfokus pada inklusi disabilitas. Dan bahkan menghadirkan 17 startup teknologi dengan berbagai solusi untuk membantu penyandang disabilitas menjalani aktivitas secara lebih mandiri. Dan salah satu alumni program yaitu Reski Ahyana bahkan masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2024, pendengar. Dan startup yang ia dirikan yaitu Para Kerja mencatat pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 42% bahkan setelah mengikuti program tersebut ya. Dan dalam acara tadi, pendengar, dikatakan juga ada perkenalan platform digital yang menghubungkan komunitas tuli dengan penerjemah bahasa isyarat secara on demand. Sementara Carla Bionics mengembangkan perangkat bionik dan alat rehabilitasi berbasis pendekatan user centric. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan teknologi tentunya semakin canggih dengan banyak warga Indonesia yang tentunya juga cerdas-cerdas ya, pendengar ya. Bisa kita lihat mereka juga ikut mendukung kemajuan pendidikan, kemajuan aktivitas sehari-hari bagi kaum disabilitas. Dan semoga saja ya dunia sains di Indonesia ini dan teknologi semakin maju dari tahun ke tahun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 10.53 ya. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Aji pamit undur diri, namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 11 kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selamat siang, sampai berjumpa kembali.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gerasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita dijalankan. Hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang sudah terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti dia di rumah dari penting buat harus dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasmen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grass Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten siang ini, di hari Sabtu pendengar ya, di weekend kali ini ya. Dan baru saja kita simak bersama pendengar dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta ya. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten ya. Setelah tadi ya ditemani dari Banten Pagi hingga Banten Siang ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, oleh rekan saya Kartika Rahmi. Selanjutnya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, di Banten sore nanti Anda akan ditemani oleh Bram Adi pendengar ya. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS dan terbang tahu.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Okay,
0: jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar

0: وصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DTSN yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut lebih dari 70 ribu operator desa terintegrasi lewat SIKNG bersama daerah dan BPS secara digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Menhaj memperkuat layanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf memastikan operasional haji berjalan lancar hingga Jumat 8 Mei 2026. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Banten Siang ini pendengar ya, bersama saya Bram Adi, dan saat ini kita masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya pendengar ya. Dan siang hari ini ya, kita akan ngomongin soal makanan nih ya. Siapa tahu bisa menjadi rekomendasi juga ya untuk makan siang bagi Anda pendengar ya. Kita akan membahas salad ya Nusantara ya, yaitu pecel, lotek, dan gado-gado. Ternyata ini tidak sama ya pendengar ya. Nah, di tengah gempuran tren kuliner modern dan juga makanan siap saji pendengar, Indonesia tetap memiliki tempat istimewa ya bagi hidangan berbahan dasar sayur dengan siraman saus kacang. Nah, kita sering menyebutnya sebagai salad khas Indonesia gitu ya. Tapi bagi masyarakat awam atau pelancong kuliner ya, seringkali muncul kebingungan ya, apa sih sebenarnya yang membedakan antara pecel, lotek, dan gado-gado ya. Bukankah ketiganya ini sama ya, sama-sama tumpukan sayuran yang disiram oleh saus kacang gitu pendengar ya. Dan kita akan bahas ya tiga makanan ini di siang hari ini pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Mendingan kita bahas dari pecel terlebih dahulu nih ya. Lahir di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Pecel adalah simbol kesederhanaan. Daya tarik utama dari pecel sendiri terletak pada bumbunya yang cenderung cair ya, tetapi memiliki ledakan rasa yang khas. Rahasianya ada pada penggunaan daun jeruk purut yang melimpah dalam campuran kacang tanah goreng, kencur, bawang putih, dan juga cabai. Sayuran yang digunakan juga biasanya adalah sayuran yang mudah ditemukan ya di pekarangan seperti bayam, kacang panjang, toge, dan kembang turi. Pecel hampir selalu disajikan dengan rempeyek kacang yang renyah atau kerupuk gendar. Atau biasa disebut juga kerupuk nasi ya. Tekstur bumbunya yang ringan membuat pecel sangat cocok ya dijadikan menu sarapan yang membangkitkan semangat. Dan bergeser ke arah barat ya, tepatnya di tanah Pasundan ya, kita akan menemukan lotek pendengar. Bagi masyarakat Sunda, lotek adalah seni mengulek ya. Berbeda dengan pecel yang bumbunya seringkali sudah jadi dan tinggal dilarutkan, bumbu lotek sendiri harus dibuat secara dadakan ya atau fresh di atas cobek batu besar. Keunikan utama lotek ada pada aroma kencurnya yang sangat tajam dan juga dominan. Penjual akan mengulek cabai, bawang putih, gula merah, dan kencur, lalu memasukkan kacang tanah goreng, dan proses ini disebut direndos ya. Nah, setelah bumbu siap, sayuran rebus termasuk nangka muda di beberapa daerah ya, dimasukkan ke dalam cobek dan diaduk hingga merata. Hasilnya adalah perpaduan rasa manis, gurih, dengan aroma rempah yang sangat segar dan kuat di lidah.

Seperti Buku, Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Di Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Di Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Dan pendengar selanjutnya itu gado-gado ya. Sebagai kuliner khas Jakarta atau Betawi, gado-gado ini memiliki kasta tersendiri ya. Karena isiannya yang jauh lebih kompleks nih. Jika pecel dan lotek ya didominasi oleh sayuran hijau rebus, gado-gado mencampurkan unsur segar dan juga protein. Ada selada, mentimun, serta tambahan wajib berupa tahu goreng, tempe goreng, dan telur rebus. Bahkan seringkali ditemukan irisan kentang rebus di dalamnya juga ya. Lalu teknik pengolahan bumbunya pun berbeda pendengar. Bumbu gado-gado biasanya dimasak terlebih dahulu hingga mengental seperti saus atau pasta yang sangat halus. Saus ini kemudian disiramkan di atas tatanan sayur dan protein, bukan diaduk secara kasar. Rasa gado-gado cenderung lebih aman ya bagi lidah internasional karena tidak menggunakan kencur, melainkan mengandalkan perpaduan manis gula Jawa dan gurihnya kacang yang legit. Nah, ketiga hidangan ini membuktikan pendengar bahwa bahan dasar yang hampir sama, kacang tanah dan sayur, tangan kreatif masyarakat Indonesia mampu menciptakan spektrum rasa yang berbeda. Pecel menawarkan kesegaran daun jeruk, lotek memberikan kehangatan kencur, serta gado-gado menawarkan kemewahan protein yang mengenyangkan ya. Dan itu dia pendengar ya, mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi ya untuk Anda memilih makan siang pada siang hari ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini, di Banten siang ini pendengar maksud kami, dan sesaat lagi pendengar kami akan mengajak Anda ya untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak warta berita ya, untuk mendengarkan update terkini ya seputar Jakarta, Banten dan juga olahraga pendengar ya. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda ya, dan nanti juga akan ada Prodangdut ya. Anda bisa merekas lagu-lagu favorit Anda di Prodangdut ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 079-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kita akan adakan Car Free Day secara rutin, tetapi untuk di pusat bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said atau Kuningan.
3: Penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok, kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ruli Utahayan. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta persiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Lembaga Pemasyarakatan Salemba perketat pengawasan blok hunian warga binaan. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Berikut Penta Medita melaporkan.
2: Termasuk untuk Rasuna Said yang monorailnya sudah kita potong, kita rapikan. Nanti juga kita akan adakan Car Free Day secara rutin.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan Jalan Rasuna Said sebagai salah satu lokasi baru untuk menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta. Selain kawasan Sudirman Tamrin, Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap bahwa kawasan Rasuna Said juga dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk berolahraga. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di kawasan Jakarta Timur.
2: Termasuk untuk Rasuna Said yang monorailnya sudah kita potong, kita rapikan. Nanti juga kita akan adakan Car Free Day secara rutin, sehingga Car Free Day di Jakarta bisa di, selain di kota-kota selatan, barat, timur, utara, tetapi untuk di pusat bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said atau Kuningan. Itu menambah begitu banyak fasilitas yang dimiliki.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa pada 10 Mei 2026 besok, kawasan Rasuna Said akan digunakan sebagai lokasi untuk mendeklarasikan gerakan pemilahan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur atau Ingup nomor 5 tahun 2026. Melalui aturan tersebut, warga diminta memisahkan sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun atau B3, serta residu, baik dari rumah, kantor maupun tempat usaha. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono juga akan sekaligus melakukan pencanangan Hari Ulang Tahun atau HUT Jakarta ke-499 di kawasan Rasuna Said. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus tahun 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Silakan rekan Rizky. Halo. Saya akan coba kembali menghubungi rekan Rizky, pendengar Pro 1, sambil kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Mas Kadar Reisa melaporkan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
5: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Bala Lembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
5: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Yudi, menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
6: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
5: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus tahunan 2026. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Coba sebentar saya sambungkan kembali. Halo rekan Rizky. Halo rekan Rizky. Halo. Selamat siang rekan Rizky. Rekan Rizky, halo selamat siang. Halo rekan Rizky. Baik, kita coba sambungkan kembali dan kita beralih ke informasi berikutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar industri rumahan pembuatan vape yang mengandung zat berbahaya etomidate di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Kami menemukan beberapa barang, itu ketris-ketris kosong yang diduga oleh pelaku. Oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape etomidate tersebut.
8: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar industri rumahan atau home industry pembuatan vape yang mengandung zat berbahaya etomidate. Praktek ilegal ini dilakukan di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Timur. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ari Galang Saputro menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari tempat kejadian perkara pertama. Petugas kemudian bergerak ke TKP kemudian kedua dan ketiga untuk melakukan penggeledahan lebih lanjut. Di TKP kedua, polisi menemukan sejumlah kartridge kosong yang diduga akan diisi dengan cairan vape mengandung etomidate. Namun temuan paling signifikan berada di TKP ketiga. Hingga saat ini pihak kepolisian telah mengamankan satu orang tersangka yang merupakan warga negara asing. Tersangka diketahui menjadikan unit apartemen tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi produksi selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pengakuan tersangka, bahan baku pembuatan zat berbahaya tersebut dipesan langsung dari luar negeri. Berikut wawancara kami dengan Kasat Narkoba.
7: Dari hasil pengembangan TKP yang pertama, kami bersama rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, gabungan dengan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, melakukan pengembangan ke TKP kedua. Di TKP kedua kami menemukan beberapa barang, itu cartridge kosong yang diduga oleh pelaku, oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape etomidate tersebut. Namun tidak berhenti dari situ, kami juga melakukan pengembangan ke TKP ketiga, di mana di TKP ketiga kami menemukan ratusan vape etomidate yang sudah terbungkus dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya juga kami menemukan 6 bungkus bahan baku yang dibuka di situ untuk membuat dari vape atau media tersebut. Dan selanjutnya kami juga menemukan beberapa bahan-bahan, barang-barang alat produksi yang digunakan oleh tersangka untuk memasak, untuk memasukkan sehingga cartridge vape atau minden tersebut bisa diedarkan.
8: Bisnis haram ini diketahui menyasar pembeli-pembeli khusus dengan sistem pertemuan langsung. Polisi juga mengungkapkan bahwa keuntungan yang diraup dari praktek ini sangat besar. Zat etomedet yang dicampurkan ke dalam vape tersebut memberikan efek halusinasi atau membuat penggunanya merasa melayang. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka lain yang terlibat dalam jaringan distribusi maupun produk vape berbahaya ini. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait penyalahgunaan zat berbahaya dan kesehatan. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas
9: melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus tahunan 2026. Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Silakan rekan Rizky. Halo. Halo.
10: Halo.
1: Ya, silakan rekan Rizky.
10: DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta menggelar orientasi pengurus masa bakti 2025-2030 di kantor DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada hari ini, Sabtu 9 Mei dan besok 10 Mei 2026. Kegiatan orientasi pengurus ini digelar satu kali dalam masa kepengurusan dan diikuti oleh semua pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan pengurus Ormas Hasta Karya. Demikian disampaikan Ketua Panitia Orientasi Pengurus tahun 2026, Yudhistira Hermawan, kepada wartawan di kantor DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Yudhistira Hermawan yang saat ini juga merupakan sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menjelaskan pentingnya kegiatan orientasi pengurus.
11: Yang sekarang ini ada kombinasi antara pengurus yang senior dengan pengurus yang junior. Nah ini kombinasi yang baik, tapi semuanya harus dilandaskan pada satu kegiatan kebersamaan, yaitu kegiatan orientasi Golkar DKI Jakarta untuk ke depan bagaimana partai itu bekerja dengan efektif dan efisien menyongsong pemilu. Salah satunya adalah pemilu di tahun 2029, lakukan konsolidasi.
10: Kegiatan orientasi pengurus kali ini turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, kemudian Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, serta sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Golkar. Dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio bersama Ruli.
1: Terima kasih informasinya, rekan Rizky. Selamat kembali bertugas. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Cilegon menyelamatkan jari anak perempuan berusia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
12: Si cincin itu mungkin udah sempit dan anak kan nambah dewasa nambah besar gitu Pak ya.
13: Sejumlah petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau damkar kota Cilegon membebaskan jari tangan seorang anak usia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Kondisi itu setelah orang tua tidak sanggup melepaskan cincin tersebut hingga tangan anaknya membengkak. Adapun seorang anak yang jari tangannya terjejal cincin perak itu yakni Javira Putri, sejumlah petugas diterjunkan untuk menyelamatkan jari sang anak tersebut. Untuk melepaskannya, alat khusus berupa tang, gunting, dan alat pemotong logam atau gerinda yang digunakan untuk menyelamatkan jari anak tersebut dengan ketelitian. Salah seorang petugas damkar dan penyelamatan kota Cilegon, Humasi, menyampaikan layanan seperti ini merupakan bagian dari petugas dan peran petugas damkar, selain memadamkan saat terjadi kebakaran dan juga membantu berbagai keadaan darurat yang dialami masyarakat.
12: Si cincin itu mungkin udah sempit dan anak kan nambah dewasa nambah besar gitu Pak ya, makanya sering-sering dicek aja gitu, bisa sering dilepas atau ada diputar-putar gitu.
13: Namun demikian, Humasi mengimbau kepada para orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya yang memakai cincin. Hal itu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di Kota Serang naik hingga 10% akibat berkurangnya pasokan ternak. Berikut Lucy Astari melaporkan.
14: Kalau di sapi ya sama, di sapi juga, di sapi, di kebo, di kambing Jawa juga sama. Dari tahun kemarin
9: sama tahun.
15: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di sejumlah lapak penjualan Kota Serang mengalami kenaikan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada kambing, sapi, hingga kerbau dengan rata-rata mencapai hampir 10%. Pengelola lapak hewan kurban di Cipocok Jaya, Kota Serang, Rohiman, mengatakan harga kambing Jawa yang sebelumnya berada di kisaran 2 juta rupiah kini naik menjadi 3 juta rupiah per ekor. Menurut dia, kenaikan harga dipengaruhi menurunnya pasokan ternak dari sejumlah daerah pemasok, salah satunya Garut. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat peternak ikut mengalami kenaikan sebelum sampai ke pedagang.
9: Kalau di sapi ya sama, di sapi juga, di sapi, di kebo, di kambing Jawa juga sama. Dari tahun kemarin sama tahun sekarang ya, penjualan juga agak belum ramai, tahu kenaikan kambing, tahu masih lama gitu. Kan sekarang udah pada kurang pemakan dari Garutnya, udah dibawa ke mana-mana kan sekarang dari Garut udah kurang.
15: Selain faktor pasokan, biaya distribusi dan operasional pengiriman hewan turut meningkat. Ongkos transportasi yang sebelumnya sekitar 4 juta, kini naik menjadi 5 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Meski harga hewan kurban naik, aktivitas pembeli mulai terlihat di lapak penjualan. Beberapa warga bahkan sudah memberikan tanda jadi untuk hewan yang akan dibeli menjelang Idul Adha. Rohimin memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi mendekati Idul Adha. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, peningkatan penjualan biasanya mulai terasa sekitar sepekan sebelum hari raya kurban. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta persiapkan kawasan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Lembaga Pemasyarakatan Salemba perketat pengawasan blok hunian warga binaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Mendengar baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten. Masih bersama saya Bram Adi juga pendengar di Banten siang ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya, kami akan masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, dimana kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut terhits ya, mulai dari lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu terbaru pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda ataupun kirim-kirim salam, bisa langsung bergabung pendengar ke WhatsApp kami di 08111450949.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Nada Soraya ya, ini mengawali kebersamaan kita pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita pendengar siang hari ini ya. Dan ditunggu ya requestan Anda pendengar di WhatsApp kami di 08111450949 ya. Langsung aja ya, kirimkan requestan ataupun kirim salam juga boleh ya pendengar ya. Ditunggu ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengibarkan bendera putih dan bersujud di tanah usai turun dari pesawat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid mengenai informasi tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence, hasilnya menunjukkan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas 93,54%. Dan umumnya peristiwa dramatis semacam itu akan diberitakan oleh media massa. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar ya. Sudah ada yang bergabung nih di WhatsApp kami ya. Assalamualaikum Teh Rahmawati. Waduh, yang lagi siaran siang hari ini bersama Bram Adi ya nih ya. Tapi kita bacakan nih. Saya Roman Jahit Pasarau di dekat Salon Reva minta ikut disebutin. Udah disebutin ya. Minta lagunya Zuran Dangdut yang bersemila. Tapi yang Zuran Dangdut tidak ada ya. Untuk bersemila adanya dari Muksin Alatas ya. Kayak kalau mau diputarin boleh langsung konfirmasi aja. Dan kita bacakan terlebih dahulu requestan yang selanjutnya ini. Selamat siang, kawasan Blenggala hadir. Request lagunya Selamat Tinggal Duka dari Ona Sutra. Kirim salam buat semuanya, terima kasih. Terima kasih juga ya, sudah bergabung ya di Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan ya ini ya, Selamat Tinggal Duka dari Ona Sutra.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian, esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

tentang rasa pendengar dari Ikke Nurjanah ya, sudah kami udarakan juga ya untuk Anda di Prodangdut siang hari ini. Sudah ada yang bergabung lagi nih bersama kami ya untuk merequest lagu dangdut favoritnya ya. Ada Teh Ida ya, katanya Teh Ida pengen request lagunya dari Bunda Rita Sugiarto yang judulnya Jejaka. Baik, terima kasih ya Teh Ida sudah bergabung bersama kami di Prodangdut siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga langsung ke WhatsApp kami ya di 08111450949. Dan ini dia, langsung kita putarkan ya satu lagu dari Bunda Rita Sugiarto dengan Jejaka.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mengejar Badai, pendengar dari Wawa Marisa ya, sudah kami udarakan untuk Anda siang hari ini di Prodangdut, pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih bersama kami ya. Ada Kang Nunu ya, katanya pengen request lagunya Imam S. Arifin yang judulnya Tak Sebening Hati. Baik, terima kasih sudah bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Dan langsung kita putarkan ya, Tak Sebening Hati dari Imam S. Arifin.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Tasapeo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi temanmu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, para pemimpin ASEAN mengadopsi sejumlah kesepakatan penting dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu. Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama regional di bidang keamanan maritim, aksi iklim, penanggulangan bencana, dan inovasi digital. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan salah satu dokumen utama yang diadopsi adalah deklarasi pemimpin ASEAN tentang kerjasama maritim. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama maritim. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menegaskan akurasi data menjadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Pemerintah pun memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN hingga level desa agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pembaruan data kemiskinan dipercepat agar bantuan sosial makin tepat sasaran. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat intervensi pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrim secara efektif. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pendengar, masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini, dan kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar mengenai Badan Kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendesak Israel mengizinkan pembuangan sampah berbahaya di Gaza. Permintaan itu disampaikan agar pekerja sanitasi dapat memindahkan sampah dari lokasi pengungsian dan kawasan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran yang mengancam jiwa dengan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir resmi. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyebut tempat pembuangan akhir resmi di Gaza sulit diakses selama konflik berlangsung. Akibatnya sampah menumpuk di sejumlah wilayah, termasuk di Pasar Firas yang berada di pusat kota Gaza. Pada Jumat 8 Mei 2026, tim PBB mengarahkan truk tangki air dan alat berat untuk menangani kebakaran di Pasar Firas. Lokasi pasar tersebut berada dekat lokasi perlindungan warga. Kawasan tersebut kini digunakan untuk tempat pembuangan sampah padat utama karena lokasi pembuangan resmi tidak dapat diakses selama permusuhan berlangsung. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Miami Tea, break it down at a quarter to three.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat yang menegaskan bahwa arah pembangunan lingkungan ke depan harus mengutamakan kolaborasi yang luas dan pendekatan yang lebih manusiawi dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil dalam satu gerakan bersama tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan lingkungan termasuk sampah tak dapat berjalan optimal. Menteri LH menyoroti isu pengelolaan sampah yang akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani secara konkret dan terukur, itu mengingat urgensi persoalan lingkungan yang kian kompleks dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi. Jumhur mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 36 wilayah aglomerasi di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah akan memperkuat supervisi, mendorong inovasi pengelolaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Dan mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia itu menargetkan bahwa permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028. Dan saat informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan update berita terkini ya seputar Banten dan sekitarnya dan juga seputar olahraga pendengar hanya dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: langsung pertama menyampaikan secara langsung rasa empat rasa.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Pandeglang resmi diberangkatkan. PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta melaporkan aksi vandalisme kepada kepolisian. Berikut berita selengkapnya. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Pandeglang resmi diberangkatkan pada Sabtu 9 Mei 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
2: Dan saudara-saudara sekalian,
3: ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Pandeglang resmi bertolak menuju Embarkasi Cipondo, Kota Tangerang untuk memulai rangkaian ibadah ke Tanah Suci. Pelepasan rombongan ini diantar langsung oleh Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma di Pendopo Bupati Pandeglang pada Sabtu 9 Mei 2026. Rangkaian dini hari tersebut mendandai dimulainya perjalanan spiritual bagi warga yang telah lama mengantri. Dimyati meminta untuk para jamaah tidak memaksakan diri dalam mengejar ibadah sunnah di kondisi fisik tidak memungkinkan. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengatur waktu antara ibadah di masjid dan istirahat di mahrab menjadi kunci utama agar kesehatan tetap terjaga hingga puncak haji di Arafah nanti. Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada jamaah lanjut usia, termasuk seorang jamaah yang berusia 102 tahun yang masuk dalam rombongan tahun ini. Penggunaan alat bantu seperti kursi roda di Nail Dimyati sangat dianjurkan bagi jamaah yang memiliki kendala fisik agar proses tawaf dan sa'i tidak terhambat. Dinamika cuaca panas dan jarak tempuh antara penginapan ke masjid menuntut jamaah untuk memilih manajemen waktu yang tepat. Wakil Gubernur menekankan sinergi antara kementerian agama, tenaga kesehatan, dan petugas pendamping diharapkan terus berlanjut hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
2: Doakan semua, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian sukses dalam melaksanakan ibadah haji, pulang ke tanah air menjadi orang yang lebih hebat lagi, menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa.
3: Sebanyak 393 jemaah haji yang terdiri dari 164 laki-laki dan 216 perempuan diberangkatkan menggunakan 10 armada bus menuju Tangerang. Keberangkatan ini turut didampingi oleh 13 petugas haji yang akan memastikan layanan administratif serta kesehatan jamaah selama perjalanan. Rombongan ini dijadwalkan melakukan pengecekan final di Embarkasi Cipondo sebelum terbang menuju bandara tujuan di Arab Saudi. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menempuh langkah hukum dengan melaporkan aksi vandalisme kepada kepolisian. Laporan tersebut terkait dugaan pencurian kabel counting head pada jalur perlintasan komuter lain di stasiun Daru, Parung Panjang, Tangerang. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyatakan akan melaporkan ke pihak berwajib soal vandalisme dan pencurian tersebut. Franoto mengatakan langkah penindakan ke jalur hukum ini dilakukan KAI sesuai dengan pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2027 tentang tindak pidana menghilangkan, merusak, dan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian. Ancaman dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Kabupaten Serang menyalurkan bantuan sebesar 1,19 miliar rupiah bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera. Fitri Aulia melaporkan.
4: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zaikia menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan yang disalurkan mencapai 1.190.177.500.000 rupiah. Hasil penggalangan dana pemerintah Kabupaten Serang bersama berbagai elemen masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan langsung saat kunjungan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat 8 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bentuk solidaritas antar daerah dalam mendukung percepatan pemulihan pasca bencana. Penggalangan bantuan dikoordinasikan melalui bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Dana yang terkumpul berasal dari organisasi perangkat daerah, kecamatan, BUMD, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, hingga unsur masyarakat. Selain bantuan tunai, sejumlah logistik seperti pakaian layak pakai, alat sholat, sembako, dan mie instan juga turut disalurkan. Bantuan itu diberikan kepada sejumlah daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
0: Hari ini, untuk langsung pertama menyampaikan secara langsung rasa empati, rasa keberdayaan kami, dan solidaritas kemanusiaan kami, khususnya kepada Aceh Tamiang dan umumnya kepada masyarakat di Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sudah dilanda banjir bandang.
4: Ia mengatakan kehadiran pemerintah Kabupaten Serang menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat Kabupaten Serang yang ingin membantu saudara sebangsa di wilayah terdampak. Ia berharap kondisi masyarakat di daerah terdampak dapat segera pulih dan kembali beraktivitas normal. Dalam kesempatan itu, Ratu Rahmat Uzaikia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas sambutan dan koordinasi selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Ia optimistis kondisi di wilayah terdampak dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, pendengar, atmosfer Piala Dunia semakin dimeriahkan oleh comebacknya penyanyi Shakira lewat lagu baru berjudul Dai Dai. Lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Shakira bernyanyi dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan Spanyol. Sebelumnya FIFA telah merilis single pertama berjudul Lighter oleh Jelly Roll dan Karin Leon 20 Maret lalu, dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya termasuk Illuminate oleh Jessie Reyes dan Eliana pada 8 Mei. Shakira mengumumkannya lewat unggahan video teaser di Instagram dengan latar belakang Stadion Maracana, Brasil. Video itu juga menampilkan penyanyi Nigeria Bruna Boy yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu ini. Sekian warta berita saat ini. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Pandeglang resmi diberangkatkan. PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta melaporkan aksi vandalisme kepada kepolisian. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda di Banten sore ini. Dari dunia olahraga, pendengar ya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Qatar pada lanjutan Grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung Sabtu 29 Mei, maksud kami pendengar, 2026 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Laga ini menjadi penentu peluang Garuda Muda menuju babak perempat final. Kemenangan akan membuka jalan Indonesia mendekati tiket Piala Dunia U17 2026. Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto datang dengan kepercayaan diri tinggi. Indonesia sebelumnya menang tipis 1-0 atas China U17. Gol kemenangan Indonesia dicetak Keanu Sanjaya pada menit ke-87. Asis matang diberikan Matthew Becker menjelang akhir babak kedua. Sementara itu Qatar U17 sedang berusaha bangkit usai kalah dari Jepang. Qatar takluk dengan skor 1-3 pada laga perdana Grup B. Pengamat sepak bola Yanto Prawiro menilai peluang Indonesia lebih terbuka dibanding Qatar. Dengan modal kemenangan tipis dari China di laga perdana, ia menyebut Garuda Muda memiliki kepercayaan diri yang baik. Meski demikian, pendengar, Indonesia wajib mewaspadai kekuatan Qatar pada pertandingan nanti. Dalam catatan pertemuan U17, Indonesia belum pernah mengalahkan Qatar sebelumnya. Pada tahun 1986, Indonesia kalah tipis 0-1 dari U17 Qatar. Sementara pertemuan tahun 1990 berakhir imbang tanpa gol. Laga Indonesia melawan Qatar diperkirakan berlangsung sengit dengan penuh tekanan. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin demi menjaga peluang lolos fase grup. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, maksudnya pendengar. Dan itu tandanya saya Bram Adi, pendengar, harus pamit undur diri ya dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat ya. Tapi jangan kemana-mana, pendengar ya, sesaat lagi ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemukan

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3

0: kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi tiga negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN Persero Prodi 2026. Unggahan tersebut disertai tautan untuk akses pendaftaran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN dapat diakses di rekrutmen.pln.co.id. PLN melalui akun Instagram resmi @pln_id telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. PLN juga menegaskan tidak ada pungutan biaya apapun dalam bentuk tahapan rekrutmen. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat sore ya. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di sore hari ini, di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya, yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Okay,
0: jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

Pendengar, belakangan ini muncul kasus hantavirus ya di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik, pendengar, pada awal Mei 2026. Ini memicu kekhawatiran publik. Nah, dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis, pendengar. Nah, kejadian ini mengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Dan diketahui virus ini, pendengar, dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Sementara hantavirus ini merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan, pendengar. Nah, penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi, pendengar. Nah, kemudian untuk mengenali resiko sejak dini, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi hantavirus, pendengar. Nah, pemahaman ini penting agar paparan virus dapat segera diantisipasi dengan cepat. Nah, kemudian gejala awal infeksi hantavirus ini umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Nah, melansir dari laman Alodokter, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai, pendengar, antara lain demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan berlebihan, kemudian sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah, kemudian nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum, pendengar. Kemudian selain itu, penderita juga dapat mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung. Nah, pada tahap selanjutnya dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga pendarahan, pendengar. Nah, sebagai langkah pencegahan, masyarakat perlu menghindari berbagai faktor risiko yang dapat memicu penularan hantavirus di lingkungan sekitar. Nah, upaya ini penting dilakukan mengingat belum adanya vaksin khusus untuk mencegah infeksi tersebut.

dengar. Dan selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah atau lubang yang ada. Nah, dengan meningkatkan kewaspadaan serta penerapan hidup sehat dan bersih, pendengar, risiko penularan hantavirus dapat ditekan, dan upaya pencegahan yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi diri dan lingkungan dari potensi infeksi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
3: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah menemukan ratusan ribu guru non ASN pendengar belum masuk proses penataan aparatur sipil negara, dan kondisi ini berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri pendengar. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani pendengar menyebut jumlahnya mencapai sekitar 237 ribu guru dan seluruhnya masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Nah, temuan tersebut muncul saat pemerintah menjalankan penataan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN, di mana aturan itu melarang keberadaan pegawai non-ASN di instansi pemerintahan pendengar. Dan akibatnya sejumlah daerah kesulitan menentukan status dan penggajian guru non-ASN. Kemendikdasmen kemudian meminta masa transisi tambahan kepada pemerintah pusat pendengar. Kemudian Kemendikdasmen menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 pendengar. Surat itu menjadi dasar daerah mempertahankan guru non ASN sementara waktu. Kemudian pemerintah saat ini terus membahas skema seleksi ASN bagi kebutuhan guru nasional, dan langkah ini dilakukan agar layanan pendidikan tidak terganggu selama masa transisi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta terkini,

membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pertumbuhan ekonomi

0: Provinsi Banten pada triwulan 1 tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,64% secara tahunan. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif di tengah tantangan ekonomi global yang masih mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil kembali akan menghadirkan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Lebak Selatan. Pelayanan ini dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026 dan dipusatkan di Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng. Seluruh layanan administrasi kependudukan dibuka secara gratis untuk masyarakat. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak tadi ya untuk azan maghrib wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya pendengar. Dan di hari ini ya, di tanggal 9 Mei pendengar 2026, ternyata diperingati sebagai hari nasional dan internasional pendengar. Di tanggal 9 Mei ini ada diperingati sebagai hari jadi Kota Mojokerto. Ini penting, momen ini menjadi penting bagi masyarakat Kota Mojokerto pendengar, karena bertujuan memperkuat identitas lokal serta melestarikan budaya warisan Majapahit. Nah, status pemerintahan Kota Mojokerto telah ditetapkan pada 9 Mei 1918 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pendengar. Dan perayaan ini biasanya diisi kirab budaya, kemudian pameran UMKM serta tradisi kenduri rakyat bagi masyarakat pendengar. Kemudian diperingati juga, selain hari jadi Mojokerto, diperingati juga sebagai momen penting isu lingkungan melalui Hari Burung Migran Sedunia pendengar. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global terhadap perlindungan satwa migran. Nah, ancaman seperti perubahan iklim dan polusi menjadi perhatian utama dalam kampanye ini. Kemudian selanjutnya diperingati juga pendengar sebagai ini ada nih, Hari Kaos Kaki Hilang Nasional. Ternyata ada ya pendengar. Nah, peringatan unik ini adalah, peringatan uniknya adalah Hari Kaos Kaki Hilang yang populer di Amerika Serikat pendengar. Hari ini bersifat humoris dan berkaitan dengan fenomena hilangnya kaos kaki saat mencuci. Nah, momen ini sering dimanfaatkan untuk merapikan lemari serta menghibur diri dari kejadian sehari-hari, dan peringatan ini menunjukkan sisi ringan dalam kehidupan masyarakat modern pendengar. Nah, itu dia beberapa peringatan yang diperingati hari ini ya, di tanggal 9 Mei 2026. Kalau untuk Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah hari ini diperingati sebagai hari spesial Anda? Boleh ya berbagi cerita atau berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten.

Pendengar, akhir pekan seringkali ya muncul menjadi waktu yang paling dinanti ya pendengar, setelah melewati hari-hari penuh aktivitas pendengar. Nah, biasanya banyak orang Sabtu dan Minggu ini adalah kesempatan untuk beristirahat, kemudian melepas penat sekaligus mengisi ulang energi sebelum kembali menghadapi rutinitas pendengar. Namun tanpa perencanaan yang baik, akhir pekan justru bisa berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat yang berarti pendengar. Nah, jadi mengisi akhir pekan secara produktif bukan berarti harus tetap bekerja atau menjalani aktivitas berat. Nah, dalam konteks ini adalah produktif ini memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang memberi nilai tambah bagi diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun emosional pendengar. Nah, untuk waktu luang ini, mengutip waktu luang adalah periode bebas dari kewajiban atau tugas rutin pendengar, memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian pengelolaan waktu luang yang efektif dapat berdampak positif bagi berbagai aspek kehidupan. Secara umum, mengisi waktu luang pendengar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan mental dan fisik. Nah, jadi selain menjaga kesehatan pendengar, akhir pekan juga bisa menjadi momen tepat untuk mengembangkan keterampilan baru. Misalnya dengan mengikuti kelas online, membaca buku, belajar desain grafis, memasak, atau memperdalam kemampuan bahasa asing. Ini adalah beberapa pilihan aktivitas yang bermanfaat pendengar. Kemudian di sisi lain, mengatur waktu istirahat juga bagian dari produktivitas pendengar, dengan tidur cukup. Kemudian bisa juga menonton film favorit atau menikmati hobi pribadi tetap penting selama dilakukan secara seimbang. Nah, jadi pada akhirnya pendengar, akhir pekan yang produktif adalah tentang membuat waktu luang menjadi lebih bermakna. Kalau Anda sendiri, bagaimana pendengar untuk mengisi waktu luangnya diisi dengan apa? Apakah berkumpul dengan keluarga atau mungkin jalan-jalan bareng keluarga? Boleh berbagi informasi atau cerita ya di Pro Satu Hari Banten pendengar ke nomor 0811145094 9.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya untuk Anda yang baru bergabung mendengar di Pro 1 RRI Banten ya. Dan mungkin yang mau persiapan malam mingguan ini ya, mungkin bersama pasangan ataupun bersama keluarga, yang mungkin mau keluar di malam hari ini, hati-hati di jalan ya. Dan yang mau update kondisi cuaca malam ini seperti apa, atau mungkin mau update informasi kondisi lalu lintas di malam minggunya seperti apa, boleh ke Pro 1 RRI Banten ya. Atau mungkin mau berbagi kondisi lalu lintas tadi, atau mungkin ada cerita menarik, informasi menarik di sekitar Anda, bisa berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di nomor 0811145049.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Masih di Banten sore ini pendengar, dan masih bersama saya Lela Rahma ya. Sampai pukul 24 malam nanti pendengar. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id, di mana Teluk Banten ini masuk rencana pengembangan Giant Seawall Pantai Utara Jawa pendengar. Pemerintah Kota atau Pemkot Serang mulai menyiapkan arah pengembangan wilayah pesisir utara menyusul rencana pembangunan Giant Seawall di sepanjang pantai utara Jawa pendengar. Dan proyek yang digagas pemerintah pusat itu tidak hanya difokuskan untuk penanganan banjir rob, tetapi juga pengembangan kawasan industri, pelabuhan, hingga wisata pesisir pendengar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menyampaikan Kota Serang masuk dalam wilayah prioritas pembangunan Giant Seawall bersama 25 kabupaten dan kota lain di pesisir utara Jawa pendengar. Karena menurutnya wilayah Kota Serang ini memiliki posisi strategis, didukung akses jalan nasional, kemudian rencana pembangunan jalan cincin utara, jalur kereta melalui stasiun Karangantu, serta kawasan pelabuhan di Teluk Banten pendengar. Dan saat ini Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BPOPPJ ini sedang menyusun master plan membangun kawasan Pantai Utara Jawa. Sementara Pemkot Serang pendengar mulai memperkuat kesiapan daerah lewat revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW, di mana revisi RTRW ini terus ditargetkan mulai diproses pada 2026 dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pendengar. Kemudian dalam rancangan tersebut, Pemkot Serang menyiapkan pengembangan kawasan industri seluas 425,6 hektar serta kawasan pelabuhan sekitar 109 hektar di wilayah Teluk Banten pendengar. Kemudian selain pengembangan ekonomi, penanganan banjir rob di Karangantu ini menjadi salah satu alasan utama percepatan pembangunan Giant Seawall di Kota Serang. Nah, pemerintah pusat juga tidak menerapkan satu model pembangunan yang sama di seluruh wilayah pesisir utara. Pesisir utara Jawa, konsep pembangunan akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kemudian karakter tanah hingga aktivitas masyarakat pesisir seperti nelayan dan petani garam pendengar. Kemudian di sektor pariwisata pendengar, kawasan Teluk Banten ini dinilai memiliki peluang besar dikembangkan menjadi waterfront city atau kota tepi air. Kawasan tersebut juga memiliki nilai sejarah karena menjadi salah satu titik kedatangan bangsa Eropa pada masa lalu.

Pendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya menemani Anda dengan berbagai informasi, berita, dan lagu-lagu terbaik. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal the bottlenecking. Dalam sidang kanal the bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: proses. Sidang the bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang the bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal the bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
12: Ayan. Ya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Mekkah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekkah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
16: Siapa ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, Garuda Yaksa dalam laga final dari Saat ini kita sudah memasuki musim mencetak gol pertama mereka. Nah, dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, di Rabu di Teloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ini ya masih bersama saya Lela Rahma ya, pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan untuk Anda mungkin ya saat ini sedang makan malam, selamat makan malam ya. Dan sini ada satu informasi pendengar untuk tips menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan teratur pendengar. Dimana gaya hidup seseorang ini dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari, pola makan, serta kebiasaan yang dijalani pendengar. Kebiasaan seperti merokok, sering mengonsumsi makanan cepat saji, dan tidur terlalu malam, ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika terus dilakukan pendengar. Nah, untuk terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan kualitas tubuh pendengar. Yang pertama adalah mengetahui kondisi kesehatan tubuh saat ini melalui pemeriksaan rutin ke dokter dan dokter gigi pendengar. Karena pemeriksaan berkala ini membantu mendeteksi resiko penyakit sekaligus menjadi kesempatan untuk berkonsultasi mengenai pola hidup yang sehat. Kemudian selain itu evaluasi juga aktivitas fisik sehari-hari juga perlu dilakukan. Karena para ahli pendengar menyarankan olahraga minimal 150 menit per minggu serta aktivitas penguatan otot setidaknya 2 kali dalam sepekan. Kemudian mencatat makanan yang dikonsumsi juga dapat membantu memperbaiki pola makan karena kebiasaan ini membuat seseorang lebih sadar terhadap asupan harian dan membantu mengurangi konsumsi makanan tidak sehat pendengar. Selain itu hubungan sosial yang baik juga turut mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Lingkungan yang positif dan komunikasi yang hangat dengan keluarga maupun teman dapat membantu menjaga suasana hati tetap baik. Selanjutnya pendengar, untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti misalnya merokok dan mengkonsumsi alkohol juga menjadi bagian penting dalam pola hidup sehat. Selanjutnya pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, serta mencukupi kebutuhan cairan harian juga perlu diterapkan. Nah, mengelola stres dan mencukupi waktu istirahat menjadi langkah penting lainnya pendengar untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi dengan menjadikan pola hidup sehat sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan dapat dirasakan secara optimal pendengar.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Satu lagu pendengar Anugerah Indah baru saja kami udarakan untuk Anda dari NMS Kamaleng ya, menemani malam minggu Anda ya pendengar. Dan ada satu informasi pendengar, kenapa sih para para generasi muda gitu ya, atau anak muda ini makin suka atau makin menggemari podcast pendengar ini? Ada beberapa alasannya ya pendengar ya. Yang pertama itu adalah fleksibel didengarkan kapan saja. Jadi podcast ini mudah dinikmati kapan saja tanpa mengganggu aktivitas, sehingga cocok untuk gaya hidup generasi muda pendengar, dimana format audio membuat pendengar lebih santai karena tidak harus terus menatap layar sepanjang waktu. Kemudian, konten terasa lebih personal dan autentik, di mana podcast ini menghadirkan suasana obrolan yang hangat sehingga pendengar merasa lebih dekat dengan pembawa acara. Kemudian, gaya penyampaian yang santai dan jujur membuat isi podcast terasa lebih otentik dan mudah dipercaya pendengar. Kemudian, podcast juga menghadirkan beragam tema menarik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan generasi muda. Biasanya sih dari hiburan, percintaan, hingga kesehatan mental. Semuanya dapat dinikmati dengan cara yang lebih santai, pendengar. Kemudian, karena mudah diakses juga ya, bisa diakses kapan saja melalui berbagai platform digital populer, dan kontennya juga bisa diunduh sehingga praktis didengarkan saat berpergian atau tanpa koneksi internet. Dan yang terakhir pendengar adalah podcast dan tren self-improvement. Semakin diminati ya, karena menghadirkan pembahasan inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Anak muda juga merasa lebih nyaman belajar melalui podcast dibanding dengan membaca artikel atau seminar formal. Jadi untuk popularitas podcast sendiri diperkirakan terus meningkat seiring perubahan kebiasaan konsumsi media generasi muda di era digital pendengar. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar, apakah Anda salah satu yang gemar atau suka dengerin podcast? Boleh berbagi informasi ya, atau cerita mungkin podcast apa yang sering Anda dengarkan ke Prosa TRRI Banten.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
1: Angklung Buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi mendukung layanan program makan bergizi gratis MBG. Fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur dan keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Haikal Safar mengatakan program MBG mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pemenuhan gizi dinilai penting menekan angka malnutrisi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Lebak terus mengintensifkan pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak parkir, pendengar. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan sudah di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu pendengar di malam hari ini sampai pukul 23 nanti ya. Dan akan banyak lagu-lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti ada lagu dari Glenn Fredly, habis kemudian ada dari Kahitna, dari Napa Urba, ada juga dari Atik CB, dan ada, dan masih banyak lagi lagu-lagu lain yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an pendengar, boleh melalui WhatsApp kami ya di nomor 08111450949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar sudah ada yang bergabung untuk request lagu ya dari Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Citra katanya mau request lagunya dari Nafa Urba, Hati Tergores Cinta. Dan kirim salamnya buat teman-teman yang lagi malam mingguan aja katanya. Baik, untuk Citra lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, masih bisa pendengar, masih sampai pukul 23 nanti melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: pelunasan haji ini belum ada kerja.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mendengar satu lagu dari Chrisye, Sakura dalam Pelukan ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, di mana judul Sakura dalam Pelukan ini adalah single debut yang diciptakan oleh Faris RM dengan lirik yang ditulis oleh Jimmy Faiz pada tahun 1979 pendengar. Nah, lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Gracie Moon sebagai lagu tema dalam film Sakura dalam Pelukan tahun 1979 yang disutradari oleh Fritz G. Schadert dan dibintangi oleh Lim Swee King dan Eva Arnaz pendengar. Dimana lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang pendengar. Dan lagu Sakura ditempatkan pada peringkat ke-9 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember tahun 2009 pendengar. Kemudian Chrisye menyanyikan lagu Sakura dalam Pelukan dalam album Dekade pada tahun 2002. Nah, album Dekade ini diisi dengan lagu-lagu pop dari rentang dekade 1940-an hingga 2000-an dan yang dinyanyikan secara daur ulang oleh Chrisye pendengar. Nah, lagu Sakura dalam Pelukan ini dipilih untuk mempresentasikan dekade 1980-an.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L.C. Razi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi dari RRI untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu ya, memori lewat lagu. Dan tadi sudah banyak lagu-lagu yang sudah kami udarakan untuk Anda pendengar menemani malam minggu Anda ya. Dan untuk Anda yang mau request masih kami tunggu pendengar sampai pukul 23 nanti di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

rindu, ruang berbagi rindu. Pendengar, sudah ada yang bergabung ya, dan request ke lagu katanya dari ada band dengan judul Manja. Ini lagu tahun 2003 ya. Yang request adalah Lia di Serang, katanya selamat malam Teh Penyiar, selamat malam ya Lia, gimana nih malam minggunya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu, masih kami tunggu ya, sampai pukul 23 nanti pendengar, melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu lagu dari Ebit G. Ade dengan judul Kupu-kupu Kertas baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan Ebit G. Ade ini memiliki nama asli Abid Ghaffar bin Abu Zafar, atau yang lebih dikenal dengan nama Ebit G. Ade pendengar, lahir di tahun 1954. Dan Ebit ini dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisih pendengar. Nah, lewat lagu-lagunya yang bergenre folk pop, country, dan soft rock ini serta dikemas dalam format balada. Nah, pada awal karirnya pendengar, ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 97-an hingga sekarang. Nah, tema lagunya sendiri ini beragam, tidak hanya tentang cinta pendengar, tetapi ada juga lagu-lagu bertemakan alam, sosial politik, kemudian bencana, religius, dan lain-lain pendengar. Nah, semua lagu ditulisnya sendiri, ia tidak pernah menyanyikan lagu diciptakan orang lain kecuali lagu Surat dari Desa yang ditulis oleh Oding Arnaldi dan mengarungi keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, untuk nama Ebit G. Ade sendiri pendengar diambil dari pengalamannya saat kursus bahasa Inggris. Sang guru yang merupakan seorang asing kesulitan memanggilnya Abid Ghaffar. Nah, dengan logat bulenya, Abid selalu dipanggil dengan Ebit karena dalam bahasa Inggris A dibaca E. Nah, itu dia pendengar sedikit informasi mengenai Ebit G. Ade pendengar. Dan untuk Anda yang mau request lagu, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar, sudah ada yang lagi yang request. Ini dari Sari, katanya mau request lagunya dari Anggun dengan judulnya Mimpi ya. Katanya Sari kirim salamnya buat teman-teman aja katanya. Baik, untuk Sari lagunya sudah kami siapkan ya, dari Anggun dengan judulnya Mimpi. Ini lagu di tahun 1990 ya. Dan untuk Anda yang mungkin yang mau kirim salam masih sempat ya, sekitar 15 menit lagi pendengar menuju pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa kirim salam melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
5: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
4: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
5: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
4: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
5: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

mampu serta terlatih berikan tolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam ya. Mungkin Anda saat ini sedang beristirahat, pendengar, atau sudah bersiap-siap mau tidur ya, karena sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun satu informasi kami sampaikan, pendengar, mungkin untuk Anda ini ya, menjelang perayaan FIFA World Cup pendengar 2026, ini Lisa dipastikan menjadi penampil utama pendengar pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pengumuman resmi tersebut pendengar disampaikan FIFA melalui keterangan mengenai rangkaian seremoni pembukaan Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Dan FIFA menyatakan Piala Dunia 2026 ini berlangsung di 3 negara tuan rumah, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pendengar. Nah, untuk Lisa sendiri, ini dijadwalkan tampil pada seremoni pembukaan Amerika Serikat bersama beberapa musisi internasional terkenal lainnya. Penyanyi tersebut ini akan berbagi panggung bersama Katy Perry, Future, Anita, Rema, serta Tayla di Los Angeles. Presiden FIFA Gianni Infantino, pendengar, menyebut seremoni pembukaan Amerika Serikat ini mencerminkan skala besar Piala Dunia mendatang. Nah, untuk Giovanni Infantino juga menilai musik memiliki kekuatan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda di Amerika. Nah, kemudian seremoni pembukaan Amerika Serikat ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni pukul 16.30 waktu setempat di Los Angeles. Dan acara tersebut ini akan dimulai 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay berlangsung, pendengar. Penampilan Lisa ini pada pembukaan Piala 2026 semakin memperkuat keterlibatan artis Korea Selatan dalam acara internasional, dan kehadiran musisi internasional ternama diharapkan menghadirkan perhatian besar publik global terhadap pembukaan turnamen sepak bola tersebut.

menemani Anda pendengar di Banten malam ini ya, sudah pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tadi sudah kita informasikan terkait Lisa tadi ya, yang akan membuka menjadi bintang tamu begitu ya di pembukaan FIFA World Cup di Amerika Serikat, pendengar. Nah, sekarang untuk informasi dari Westlife, dan untuk Anda mungkin yang kelahiran 80-an, 90-an gitu ya, ini Westlife, grup pop terkenal dunia, pendengar, resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife. Dan konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027, pendengar, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia, pendengar. Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Kemudian tiket pre-sale ini akan tersedia untuk promotor pre-sales-nya itu Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026, pendengar, mulai pukul 10 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penjualan umum ini dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi di website-nya. Kemudian untuk harganya ini mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000, di mana harganya belum termasuk pajak dan biaya administrasi, pendengar. Nah, seluruh pemegang tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan LED wristband eksklusif untuk menambah kemeriahan konser, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin penggemar Westlife ya, bisa lihat juga untuk jadwalnya tadi ya. Dan nantinya seluruh pemegang tiket ini akan mendapatkan eksklusif LED, pendengar, dan tata letak tempat duduk dapat berubah suatu waktu. Kemudian untuk di mana harga tiket tersebut, pendengar, ini belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, dan kemudian kuota kursi akses juga kursi roda juga terbatas, pendengar. Dan untuk informasi tersebut ini kami kutip dari rri.co.id.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

dengar informasi dari Olah Dunia Olahraga pendengar, Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Qatar pada fase grup Piala Asia U17 pendengar. Pelatih Timnas Indonesia U17 Kurniawan Dwi Yulianto menilai Qatar memiliki kualitas pemain berkarakter cepat di beberapa posisi pendengar. Dan Kurniawan juga menyadari Qatar ini bukan tim yang dapat disepelekan karenanya ia dan tim kepelatihannya sudah mempelajari pola permainan, menganalisa penampilan Qatar sebelumnya pendengar. Nah, sementara itu pemain tim Nas Indonesia U17 Matteo Bakker ini menilai laga lawan Qatar sangat penting karena kemenangan akan membawa Indonesia lolos langsung menuju fase 8 besar turnamen. Dia juga mengapresiasi dukungan supporter Indonesia saat pertandingan pertama menghadapi Tiongkok beberapa waktu lalu. Bakker berharap para pendukung kembali hadir memberikan semangat ketika Indonesia menghadapi Qatar nanti pendengar. Dan Timnas Indonesia U17 ini mengawali Piala Asia dengan hasil manis setelah menumbangkan Tiongkok pada pertandingan pertama grup B itu. Kemudian Matteo Bakker dan kolega menang dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Keanu Sanjaya pada Selasa 5 Mei 2026 pendengar. Nah, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, sedangkan Jepang memuncaki klasemen dengan poin sama usai mengalahkan Qatar 3-1. Untuk jika Garuda Asia menang atas Qatar, maka Indonesia akan otomatis mengamankan tiket ke babak 8 besar Piala Asia pendengar. Nah, partai ini dijadwalkan pada Sabtu 9 Mei 2026 di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.

0: yang Anda takuti, apa yang harus Anda banggakan, dan apa yang harus Anda bandingkan dengan kehidupan orang lain? Apakah mulai muncul perasaan tinggi hati itu ketika merasa berada di atas segalanya? Atau apakah saat ini sedang berada di titik tidak berdaya, tertinggal dengan yang lain, atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan orang lain? Cukup berhentilah. Berhentilah melihat ke arah atas atau bawah. Fokuslah pada apa yang Anda miliki. Maka rasa bersyukur itu akan mulai timbul. Ikatlah pada tujuan Anda, dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan berada di samping Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Mutiara Pagi edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah hati bahagia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh narasumber Ustazah Aijudia Fahmi SPDI. Dan kami sudah tersambung bersama Ustazah melalui saluran daring ya, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahmi. Semoga sehat selalu, tambah bahagia, tambah sukses, tambah berkah.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kabar baik Ustazah hari ini?
2: Alhamdulillah baik, insya Allah. Pagi ini juga mau ke Ciracas nih, mau lewat itu, mau lewat RR itu.
1: Iya, lancar-lancar untuk kegiatannya ya Ustazah.
2: Iya.
1: Baik, silakan. Baik, silakan disampaikan tausiahnya Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Warahman wa Qudus wa Ba'i Surah Muqaddir Rabbi Shrah Li Saduri wa Masyari Amri Wahlul Uqa Datami Lisani Yafqahu Bismillahil Kafi Bismillahil Syafi Bismillahil Wafi Bismillahil Ladhi La Yaburu Wala Fisama'i Wa Hwasami Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un wa la fis sama'i wa sahihan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sahihan. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua yang tak terhitung, dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Pertama di pagi ini kita mudah-mudahan dengan wasilahnya kita bersama di forum yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita semua panjang umur yang barokah serta sehat wal afiat. Rumah tangga selamanya sakinah mawaddah warahmah. Putra putri kita saleh salehah. Milik istri Khalifah. Wafat dengan Husnul Khatimah sebelum wafat tangga ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umroh. Dan di akhirat kelak tentunya mudah-mudahan kita masuk surga dan tentunya kita tak lupa untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat ini adalah doa kita kepada

Terima kasih Mbak Kartika pagi ini menemani Bunda. Mudah-mudahan sehat selalu, tambah berkah, tambah dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Juga para pendengar mutiara pagi RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan saya sendiri mohon doanya, semoga tetap sehat walafiat, tetap istiqomah dalam menjalankan dakwah ini. Mudah-mudahan sama seperti para ibu sholihah dimanapun, dimudahkan segala urusan urusan dunia maupun akhirat. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah, insyaallah pagi ini adalah tema dengan hati bahagia memenuhi panggilan Allah. Bulan ini sudah bulan Zulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah, yang tentunya bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan haji. Bulan haji itu yaitu dari Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Saya tema ini dengan hati bahagia menghadap Allah, yaitu kepada panggilan haji, di mana saat ini haji itu menunggu lama luar biasa, gitu kan? Itu suatu bahagia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci. Maka bahagianya luar biasa, itu apa betul. Melihatnya pun sudah bahagia, apalagi orang yang apa menerima panggilan itu. Jadi ketika ada orang yang saat ini, alhamdulillah saya mengucapkan selamat untuk para teman-teman, para sahabat, para siapapun yang sudah menerima panggilan haji, semoga sehat selalu, dimudahkan segalanya. Amin. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, padahal secara fisik, jangankan haji, umroh saja harus fisiknya begitu kuat, tapi hati begitu lapang, hati itu begitu bahagia. Karena apa bahagia? Karena memenuhi panggilan Allah itu luar biasa tenangnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Kenapa bahagia memenuhi panggilan Allah? Karena dalam hikmah haji banyak sekali hikmahnya, diantaranya apa? Diantaranya adalah penghapusan dosa. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan haji. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, jadi itulah yang menjadikan bahagia. Kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah ada di Mekah, bukan Allah berada di Madinah, bukan Allah itu mukhalafatul hawadis. Tapi tempat kiblat kita yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, hati bergetar. Ketika melihat Ka'bah, tak terasa air mata. Luar biasa, bahagia, bahagia. Keinginan kebahagiaan ini, harapan bahagia ini dinikmati, dirasakan oleh seluruh muslimin muslimat ini dan sedunia. Yang tadi apa? Kebahagiaan yang begitu merasa pembersih dosa atau balasan. Yang makbul adalah surga. Tidak ada balasan apapun bagi orang yang haji adalah selain surga. Maka begitu bahagia itu bagi hajinya yang mabrur. Maka kita berusaha untuk menjadi haji mabrur, menjadi haji makbul. Maka ketika mau berangkat, kita benar-benar harus mengaji manasiknya yang sesungguhnya, yang benar-benar. Karena kalau salah haji atau salah melakukan rukun dan syaratnya,
bukan menjadi mabrur, akan tetap menjadi mardud. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah. Kemudian apa hikmah dari haji itu? Kita menerima panggilan Allah itu apa? Meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Seperti mana ihram. Ya, kita ihram pertama ya. Begitu niat ya Allah, masya Allah gitu kan. Ya kita tunggu-tunggu berapa tahun untuk melaksanakan itu, luar biasa. Wukuf pada tanggal 9 nanti, mudah-mudahan semua merasakan. Kalau bagi yang umroh itu kan sudah di dikasih tahu kita ke sana, ini tempat-tempat. Kita berdoa di sana ya Allah, mudah-mudahan suatu saat menjadi tempat wukuf di sini. Dan bahwa memurnikan akidah tauhid dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi melatih kesabaran dan disiplin, mengelola emosi dan fisik saat beribadah, membentuk karakter sabar serta disiplin, itu bahagianya luar biasa. Jadi ketika kita melakukan ibadah gitu ya, terus saat ibadah haji, sabar itu benar-benar Allah berikan kepada kita. Padahal di Indonesia ya, di tanah air enggak begitu sabar-sabarnya gitu. Kita menjalankan umrah saja gitu ya Allah, jauh gitu kan. Kita bisa mengalihkan emosi gitu kan, satu anugerah dari Allah. Mana lagi kebahagiaan dalam berhaji ya, atau berumrah? Kesetaraan. Kesetaraan, simbol persamaan itu. Pakaian ihram gitu ya, masya Allah, seragam gitu ya. Tidak melihat sosial apa itu orang biasa atau orang yang besar gitu ya, kedudukannya apapun jabatannya, tidak beda-beda ketika melakukan ihram. Baju hanya dua lembar bagi laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kenikmatan, kebahagiaan hati ketika memenuhi panggilan Allah. Tidak ada yang beda. Bukan hanya dari Indonesia, seluruh dunia sama. Pakaiannya sama. Gitu, masya Allah. Kemudian mana lagi memenuhi panggilan atau hati bahagia itu apa? Mendorong pemberdayaan ekonomi melalui perjalanan pelayanan. Masya Allah. Kita ini selain kita melaksanakan ibadah yang harus dilakukan oleh para muslimin ketika kita sudah mampu, juga kita sudah memberikan pemberdayaan ekonomi untuk umat mulai perjalanan dan pelayanan. Tidak merasakan ya, padahal itu satu ibadah, satu sedekah kita gitu. Luar biasa. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah. Itulah di antara kebahagiaan hati memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan haji, panggilan umrah. Mudah-mudahan pada saat ini yang sudah dipanggil untuk melakukan haji pada tahun 2026 ini, semoga Allah memberikan hati yang bahagia, hati yang lapang, badan sehat, badan kuat, dan semuanya menjadi haji mabrur, mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi kita yang belum melaksanakan, belum dipanggil, semoga Allah berikan kesabaran menunggu panggilan ini, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita dipanggil melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Mbak Kartika, maksud hati bahagia memenuhi panggilan Allah itu adalah hati bahagia ketika kita dipanggil ke tanah suci untuk menjalankan haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak.

0: Silakan, Pak Kartika.
1: Baik Ustazah, terima kasih untuk tausiahnya dan saat ini sudah ada yang bergabung untuk bertanya Ustazah.
0: Enggak ada lagi suara ya?
1: Sekarang apakah sudah terdengar Ustazah?
0: Tidak ada.
1: Baik Ustazah, terima kasih untuk tausiah yang disampaikan dan sekarang sudah ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp 08111450949. Ustazah, terima kasih untuk tausiahnya. Nah, ini Ustazah, mengapa ada orang yang merasa hatinya hampa meski kehidupan terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah? Nah, ini bagaimana Ustazah tanggapannya? Terima kasih.
0: Baik. Masalah hati hampa itu adalah salah satu godaan dari iblis ya. Supaya manusia tidak bersyukur. Tapi semua itu pernah merasakan hal itu. Benar nggak, Pak Kartika?
1: Iya.
0: Ya, betul nggak? Pernah nggak merasakan hati hampa? Padahal kita itu bahagia, apa, secara lahir bahagia-bahagia saja. Itu adalah salah satu ujian keimanan kita. Kemudian adalah salah satu godaan iblis. Maka buru-buru kaca. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Itu salah satunya itu aja. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Insyaallah kita akan merasa bahagia, merasa nyaman dan ingat kepada orang-orang yang menyayangi kita. Jadi jangan diingatnya yang tidak sayang pada kita, yang julid malah enggak usah dipikirin gitu. Ingatnya yang mengasihi, apa, yang sayang sama kita. Jadi kalau kita sedang hampa.
1: Baik Ustazah, berarti memang hati yang hampa ini merupakan ujian ya Ustazah ya. Sehingga kita harus mengingat orang-orang yang sayang terhadap kita ya Ustazah ya. Dan selanjutnya Ustazah,
0: betul
1: ini
0: sekali.
1: Ya Ustazah, dia mau ditambahkan lagi?
0: Ya baik.
1: Ini sudah ada yang bergabung untuk Teh Intan dari Serang Ustazah. Ustazah, bagaimana hal yang bisa dilakukan ketika ibadah mulai menurun, apakah artinya hatinya kurang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustazah.
0: Baik, itu semua pernah merasakan hal itu ya. Ya tadi balik lagi bahwa kita ini terus-terus digoda oleh iblis, karena iblis dulu itu kan begini. Iblis itu sudah tahu dia akan masuk neraka gitu. Silakan, saya siap masuk neraka, tapi saya akan menggoda manusia. Nah, digoda mah, menggoda manusia itu ya banyak hal termasuk itu. Aduh, ibadah teh gini ya. Ya buru-buru ketika kita malas dengan sesuatu hal yang baik, ya buru-buru auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya itu, karena itu dari iblis. Istighfar, paksakan gitu dah, paksakan ya itu stop. Semuanya pernah merasakan hal itu, mau ustaz, ustazah termasuk saya, buru-buru, oh ini adalah rayuan iblis, oh inilah harus kita lawan gitu. Males sholat di awal waktu gitu kan, males berapa taat pada suami, males ngurusin anak, itu adalah salah satu godaan setan. Paksakan. Karena itu bukan Allah meninggalkan kita, bukan menguji kita. Buru-buru, buru-buru ta'awuz, baca surah ini An-Nas ya. Surat An-Nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tambahkan kalau kita mau salat sebelum takbiratul ihram itu baca itu. Supaya sholat kita tidak digoda, supaya apapun kita tidak ada dalam hati itu kan, ya tadi itu, kok jadi gini ya sholat, kok gini lah, mau ini, mau kerja aja, apapun ada yang buru-buru sholat, artinya amalannya adalah surah An-Nas, ya. Baca At-Ta'awuz dan surah An-Nas, insya Allah kita akan balik lagi ke mana, kesemangatan kita.
1: Baik, bisa dibentengi dengan membaca surat An-Nas ya, Ustadz, dan mengingat selalu Allah SWT.
0: Dan ingat tujuan. Dan ingat tujuan hidup apa gitu.
1: Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Teh Intan ya di Serang. Nah, Ustazah, ini apakah ada kriteria hati yang siap untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ya? Yang artinya sudah ikhlas jika pun meninggalkan dunia, Ustazah. Kadang kan ada beberapa orang yang belum siap ya untuk meninggalkan dunia.
0: Suaranya putus-putus.
1: Kita coba lagi, Ustazah. Apakah sudah jelas, Ustazah?
0: Sudah.
1: Oh ya, baik. Nah, Ustazah, terkait tema kita hari ini, apakah ada kriteria hati yang siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam konteks sudah siap meninggalkan dunia, Ustazah? Kadang kan ada orang-orang yang takut meninggalkan dunia karena memang amalnya belum cukup, dirasa belum cukup seperti itu, Ustazah.
0: Baik, kriteria udah ikhlas meninggalkan dunia yaitu para orang-orang yang saleh, para nabi, para wali gitu ya. Jadi mereka itu sudah ikhlas dipanggil Allah, sudah tidak ingat dunia. Kriteria kalau kita masih ngelatan amal juga belum cukup misalkannya gitu kan, kita yaitu hati orang yang sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal akhirat, amal maksudnya kehidupan akhirat itu lebih bahagia daripada dunia, yaitu mereka siap. Di dunia sudah tidak membutuhkan dunia, di dunia juga setiap harinya kalau dia puasa atau makan sekadarnya sudah dunia itu hanya kebutuhan saya makan, bukan untuk ini, untuk ibadah, apapun juga untuk ibadah. Maka para wali gitu ya, bakar tiga para wali, dan para wali itu aulia Allah itu kan semuanya 124.000 setiap ketika para wali ini udah diketahui pangkat walinya. Para wali itu ada orang yang soleh. Diketahui kepangkat walinya, beliau itu mengucap gini, ya Allah, cabut nyawa saya. Jadi mereka tidak mau kelihatan orang solehnya. Jadi di antara kriteria orang yang sudah siap untuk meninggalkan alam dunia, mereka sudah tidak mau dipuji dengan amal solehnya, sudah tidak menampakkan wah saya ini orang baik, misalkan gitu kan ya. Nah, itu sudah tidak mau dipuji tidak menjadi terbang, dihina tidak menjadikan tumbang gitu. Terus saya istiqomah, ya kadang-kadang kita juga kan, ya Allah gitu, kalau tengah malam kalau ingat akhirat itu lebih baik daripada kita gitu kan. Tapi kita masih kasihan sama anak ya betul-betul enggak kasihan ini, kasihan iya, itu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau panjangkan umur saya dalam keadaan baik-baik. Jadi kalau berdoa mah seperti itu, para orang-orang soleh itu kan siapa pendekin umur, enggak begitu juga. Kalau di depan orang-orang kita mah enggak. Iya. Dan mereka tahunya bukan siapa gitu kan. Orang-orangnya soleh itu, saya akan meninggal pada hari anu. Itu udah dikasih tahu gitu ya. Bukan hanya Rasulullah gitu sebenarnya. Jadi orang-orang itu udah siap sebenarnya. Orang-orang soleh itu sebenarnya udah siap. Udah ya, tadi tandanya apa? Tidak terbang kalau dipuji, tidak tumbang kalau dihina, dan selalu memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan menerima nasihat dari orang lain, dan tetap istiqomah dalam menjalankan ketakwaan. Itulah kriteria orang yang sudah ikhlas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, berarti dengan hati yang istiqomah, tidak tumbang ketika dihina, dan tidak terbang ketika dipuji ya, Ustazah ya.
0: Tanya aja kepada diri sendiri, apakah kita masih bahagia ketika dipuji?
1: Oh iya, Ustazah.
0: Apakah kita ngasih sedih kalau kita dihina? Itu aja ya.
1: Iya, benar, Ustazah.
0: Itu kan masih ada. dari hati. Dari hati sedih gitu kan. Kalau dihina, kalau direndahkan, itu belum jadi kriterianya itu.
1: Oh iya. Baik, Ustazah. Iya, ini poin penting ya, Ustazah ya.
0: Masih masih takut sama orang yang jelek gitu kan.
1: Iya, Ustazah, itu poin pentingnya ya, Ustazah. Dan Ustazah, apakah ada kesimpulan yang merangkum keseluruhan materi dan juga pertanyaan dari para pendengar, Ustazah? Silakan disampaikan, ya.
0: Baik, terima kasih para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Terima kasih kepada para yang memberikan pertanyaan, semoga bermanfaat. Hati bahagia melalui panggilan Allah adalah satu ketika kita menjalankan perintah Allah, bukan karena kita ingin masuk surga, bukan kita takut ke neraka, tapi benar-benar karena Allah. Yang dimaksud hati bahagia memenuhi panggilan Allah, bahagia memenuhi panggilan haji, panggilan sholat dan sebagainya. Yaitu para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, kesimpulan ketika hati ada hampa, ketika hati ada turun, untuk keimanan kita merasa turun, malas melakukan hal ibadah, buru-buru kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim dan baca surah An-Nas, itu adalah salah satu penghalau atau pengusir dari bisikan-bisikan setan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita sebagai ibu bisa menjadi ibu yang benar-benar bisa meneladani kepada anak-anak dalam hal yang baik, bisa menjalankan tugas sebagai ibu, tugas istri, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tetap kita istiqomah bakti kepada orang tua, ta'zim kepada guru, sayang kepada para murid dan kepada siapapun, tetap memaafkan dan memaafkan diri sendiri. Terima kasih Mbak Kartika, semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah, itulah dari kebodohan Bunda sendiri, benarnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin untuk doa-doanya ya Ustadzah ya. Terima kasih untuk tausiahnya Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali beraktivitas Ustadzah. Sehat selalu. Demikian program Mutiara Pagi edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dengan tema Hati Bahagia Memenuhi Panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan narasumber Ustazah Aijudia Fahmi SPDI. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: kabar kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
4: Tentu, Nak. Ada apa?
3: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
4: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
5: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, Polres Pandeglang memperketat pengawasan tindak pidana pencurian di pemberangkatan jamaah haji. Razia gabungan menyasar 1029 napi di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Polres Pandeglang memperketat pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencurian dan pembobolan kendaraan

0: bagi masyarakat yang hadir mengantarkan keluarga mereka. Menurutnya, kepolisian telah memasang spanduk imbauan serta melakukan sosialisasi aktif melalui pengeras suara agar pengantar tetap menjaga barang berharga serta anak-anak di tengah keramaian. Yang menyebut skema pengamanan komprehensif ini dijadwalkan berlangsung pada 3 fase pemberangkatan, yaitu tanggal 9 Mei, 13 Mei, dan berakhir pada 17 Mei 2026. Fokus pengawasan ini dikatakannya tidak hanya berpusat di dalam area pendopo, tetapi menjangkau seluruh kantong parkir di jalan protokol di sekitarnya.
1: Dalam hal ini polisi TNI juga sudah merencanakan dan memapping semua daerah-daerah yang kita anggap rawan. Misalnya di alun-alun, kemudian pada saat pemberangkatan, kemudian pada saat menunggu pemberangkatan, kita pun sudah sebar anggota-anggota yang berpakaian preman, baik dari Polri, Satpol PP maupun dari TNI.
0: Meski ada penutupan jalan tertentu, ia mengatakan akses jalan bagi masyarakat tetap dibuka melalui jalur alternatif yang telah disiapkan. Pengendalian arus ini disebutnya bertujuan memastikan 10 armada bus jamaah dapat keluar dengan lancar menuju jalur utama saat waktu keberangkatan tiba. Pihak kepolisian menghimbau keluarga jamaah untuk mematuhi aturan satu pengantar bagi satu jamaah guna menjaga ketertiban bersama. Kedisiplinan masyarakat dalam mengikuti arahan petugas di lapangan dinilai Abdul sangat membantu dalam menciptakan suasana pelepasan yang khidmat dan aman. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Razia gabungan menyasar 1.029 warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Tujuannya bersih-bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba atau halinar. Kalapas Pemuda kelas 2A Tangerang, Muhammad Fadil mengatakan, razia gabungan ini salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari halinar. Dengan demikian, maka Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang melaksanakan apel bersama deklarasi ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone, narkoba, dan penipuan. Fadil membeberkan razia gabungan ini selain BNN bersama Polsek Tangerang dan Koramil 1 Tangerang pada 7 aula hunian yang dihuni 1.029 warga binaan. Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan 9 unit handphone serta sejumlah barang terlarang lainnya yang tidak diperkenankan berada dalam hunian. Ia menekankan tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik penyelundupan handphone, pungutan liar maupun penyalahgunaan narkotika. Polda Banten merevitalisasi jembatan presisi di Anyer guna memperkuat akses antar kampung. Fitria Aulia melaporkan.
3: Polda Banten melakukan revitalisasi jembatan Merah Putih Presisi di Kampung Cidohok, Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Groundbreaking pembangunan jembatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Pol Hengki. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas masyarakat antar kampung. Jembatan itu menjadi akses penting bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 1,5 meter itu dilaksanakan oleh Polres Jajaran Polda Banten. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait perbaikan infrastruktur masyarakat. Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang melintas. Selain itu, pembangunan juga mendukung akses pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pembangunan jembatan merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan dilakukan secara konsisten di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat.
4: Kesemuanya adalah untuk tindak lanjut apa yang menjadi arahan dari pimpinan kita, Bapak Presiden maupun Bapak Kapolri, Polda Banten dan jajarannya merespon dan langsung menelanjuti hal-hal yang menjadi atensi, terutama salah satunya konektivitas antara desa, antara kampung, terutama jembatan yang digunakan oleh masyarakat maupun para pelajar untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, baik ke sekolah, bertani, bercocok tanam maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
3: Selain groundbreaking jembatan, kegiatan juga diisi dengan

0: bakti sosial dan pembagian bantuan sembako kepada masyarakat Desa Gragol Indah. Kapolda Banten turut mengajak masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Ia juga mendorong warga untuk aktif menanam pohon demi mendukung kelestarian alam. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Kapolda Banten mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi mendukung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Polda Banten akan menginisiasi kerjasama dengan kalangan industri, perbankan, serta pihak yang memiliki program CSA. Hengki berharap semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi melalui sumbangan tenaga, pikiran maupun material. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan jembatan dan fasilitas sosial lainnya diharapkan terus berjalan demi kemaslahatan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pedri diproyeksikan menjadi andalan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Gelandang FC Barcelona itu tampil konsisten sepanjang musim ini. Meski baru berusia 23 tahun, Pedri sudah mencatat 40 penampilan bersama timnas Spanyol. Perkembangannya disebut semakin pesat bersama Barcelona musim ini. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Pedri menjadi pemain penting lini tengah Spanyol. Namun langkah Spanyol terhenti setelah dikalahkan Maroko pada babak 16 besar. Kini Pedri diharapkan membawa Spanyol melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Tim Matador disebut memiliki peluang mencapai partai final turnamen. Sekian warta berita saat ini. Polres Pandeglang memperketat pengawasan tindak pidana pencurian di pemberangkatan jamaah haji. Razia gabungan menyasar 1029 napi di lapas pemuda kelas 2A Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Iya. Untuk Anda di hari Minggu kali ini ya, mungkin ada yang sedang berolahraga atau menuju ke suatu tempat tertentu ya. Dan kami hadirkan satu informasi terbaru dari Presiden yang janji akan membagikan 1.582 kapal untuk nelayan, pendengar. Dan kabarnya pendengar, program tersebut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, hal tersebut pendengar disampaikan oleh Presiden saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Gorontalo Sabtu kemarin ya. Dan kemudian distribusi kapal atau pengiriman kapal di sini akan dilakukan melalui metode koperasi nelayan ya. Dan pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal termasuk jumlah anggotanya yang tergabung dalam setiap koperasi penerima bantuan, pendengar. Dan selain bantuan kapal, pemerintah juga akan menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Dan tentunya ini merupakan kabar yang baik ya, terutama dalam memajukan perekonomian nelayan. Dan Prabowo menyebutkan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 KNMP, pendengar. Dan pembangunan tersebut merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memang berada di kawasan maritim ya, sehingga ada 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah, pendengar. Dan Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
3: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. All right, let's go.

0: Ayo shout it.
1: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal Sergi ini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Banten. Saat ini akan kami informasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya per tanggal 10 Mei 2026 ya, di weekend hari ini. Dan kami sudah terhubung bersama perwakilan dari BBMKG Wilayah 2 dengan Ibu Ayu yang akan menyampaikan informasi tersebut ya pendengar. Selamat pagi Ibu Ayu.
2: Oke, baik, selamat pagi.
1: Iya, silakan disampaikan informasi terkininya.
2: Oke, baik, selamat pagi para pendengar. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini tanggal 10 Mei 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan, sementara untuk siang hari potensi hujan ringan berada di wilayah Kabupaten Paregan bagian utara dan barat, Kabupaten Serang bagian selatan, sebagian kecil kota Serang, dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan kota Tangerang selatan. Selanjutnya untuk malam hari, potensi hujan ringan berada di wilayah Padarincang, Cibeber, dan sekitarnya, dan untuk dini hari potensi hujan ringan berada di wilayah Anyer, Cilegon, Tanarang, Mekar Baru, Mauk, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 95% dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk informasi peringatan ini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, perairan selatan Lebak, dan selat Sunda Barat Pandeglang. Demikian informasi dari kami, dikembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ibu Ayu terkait informasi perakiraan cuaca wilayahnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Iya, terima kasih Mbak.
1: Iya. Pendengar, kami informasikan kembali seputar peringatan dini untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat Pandeglang. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini akan bepergian ke suatu tempat tertentu di wilayah Banten, tetap bisa mengupdate informasi terbaru soal kondisi cuaca melalui bmkg.go.id maupun bisa langsung menuju Instagram BMKG Wilayah 2 ya pendengar. Dan pastikan Anda selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: Sembilan empat koma sembilan FM.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda di Banten pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru.